meninjau kembali perkiraan korban jiwa dan kerusakan struktural yang dapat disebabkan oleh gempa. Angka terbaru menunjukkan bahwa dalam skenario terburuk, gempa dapat menyebabkan 18.000 orang tewas dan meratakan atau mengakibatkan 402.000 bangunan terbakar. Sebagai respons, pemerintah berupaya merevisi rencana dasar yang menjabarkan target mitigasi bencana dan langkah-langkah kesiapsiagaan. Draft rencana tersebut mendorong upaya pencegahan kebakaran yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70% dari keseluruhan korban jiwa dan bangunan yang hancur. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memasang pemutus sirkuit peka gempa yang secara otomatis memutus aliran listrik ketika mendeteksi guncangan kuat. Draft itu menetapkan target untuk memasang perangkat tersebut di sebagian besar bangunan di wilayah yang ditetapkan di 10 prefektur. Wilayah tersebut mencakup semua kota di Tokyo dan prefektur sekitarnya yaitu Kanagawa, Saitama, dan Chiba. Target terbaru ini jauh lebih tinggi dibandingkan target pemasangan 25% yang ditetapkan pada tahun 2015. Rancangan tersebut juga menargetkan untuk meningkatkan ketahanan gempa pada sebagian besar rumah. Pemerintah diperkirakan akan merilis rencana dasar yang direvisi itu setelah mendapatkan persetujuan kabinet.

Berita-berita selanjutnya. Para pejabat pertahanan dari Asia, Amerika Serikat, Eropa, dan wilayah lain membuka konferensi keamanan di Singapura menyusul pertemuan puncak Amerika Serikat-Cina sebelumnya bulan ini.

0: Arab Asia kemungkinan akan menjadi salah satu topik pembahasan. Topik lain yang mungkin dibahas termasuk tantangan keamanan regional seperti yang berkaitan dengan Taiwan dan Laut Cina Selatan. Pembicaraan bilateral dan multilateral diperkirakan akan berlangsung. Hegseth dijadwalkan menyampaikan pidato pada hari Sabtu. Perhatian akan tertuju pada pesan yang akan disampaikan dan reaksi negara-negara Asia terhadapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping bertemu di Beijing sekitar dua minggu lalu. Hubungan antara kedua negara dilaporkan makin erat. Makin meningkat perhatian atas peran apa yang akan dimainkan Jepang di kawasan Indo-Pasifik. Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae meluncurkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang diperbarui dalam pidato kebijakan luar negerinya bulan ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Cina akan absen dari konferensi tersebut untuk tahun kedua berturut-turut. Beijing alih-alih berencana mengirim delegasi yang dipimpin oleh seorang profesor dari Universitas Pertahanan Nasional.
1: Utusan Jepang untuk PBB membantah klaim Rusia bahwa Tokyo tengah mengupayakan remilitarisasi dan menyebut klaim itu konyol. Dalam debat Dewan Keamanan terkait piagam PBB, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia pada hari Selasa mengatakan bahwa remilitarisasi tengah dilakukan oleh negara-negara yang disebut sebagai negara musuh dalam beberapa ketentuan pada dokumen tersebut. Istilah itu merujuk pada negara-negara seperti Jepang dan Jerman yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nebenzia melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai contoh, Jepang tengah meningkatkan angkatan bersenjata dan pengiriman senjata, serta secara terbuka membahas amandemen konstitusi. Ia berpendapat bahwa kebijakan menuju remilitarisasi merusak sistem internasional yang berpusat pada PBB. Nebenzia juga mengkritik kebijakan yang dituduhkan itu sebagai tren yang sangat berbahaya. Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, pada hari Kamis membantah klaim Rusia itu dan menyebutnya tidak berdasar. Ia mengatakan Rusia terus melakukan agresi terhadap Ukraina yang melanggar piagam PBB. Mengkritik postur pertahanan Jepang sebagai militeristik adalah hal yang konyol. Sidang umum PBB pada tahun 2005 secara mufakat mengesahkan resolusi yang memutuskan untuk menghapus penyebutan negara musuh dari piagam PBB. Namun, hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai terkait hal ini.
0: Sumber-sumber mengatakan bahwa tiga bank besar Jepang diperkirakan akan mendapatkan akses ke model akal imitasi baru dari perusahaan Amerika Serikat OpenAI. MUFG, Sumitomo Mitsui, dan Mizuho kemungkinan akan menggunakannya untuk membantu mencegah serangan siber. Sejumlah ahli mengatakan bahwa model terbaru OpenAI ini setara dengan Cloud Mythos yang dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat Anthropic. Model tersebut dikatakan memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan. Para ahli khawatir hal itu dapat digunakan untuk serangan siber terhadap sistem keuangan. Ketiga bank Jepang tersebut diperkirakan akan menggunakan model OpenAI itu untuk menyelidiki kelemahan keamanan.
1: Saudara, anak-anak SD mengenakan kostum sebagai setan untuk mencoba merasakan acara tradisional di sebuah kuil Buddha di Jepang Barat. Ritual setan berlari Onibashiri berlangsung setiap bulan Januari di kuil Chōjuji di kota Konan, Prefektur Shiga. Para pemuda berdoa memohon kesehatan dan merayakan kedewasaan dalam ritual tersebut. 36 anak dari SD setempat mencoba tradisi itu pada hari Kamis sebagai bagian dari program sekolah. Sebelum acara dimulai, biksu kepala menjelaskan sejarahnya kepada para siswa. Mengikuti aba-aba dari biksu, anak-anak mengacungkan pedang kayu dan obor diiringi suara lonceng dan genderang yang bergema di seluruh aula. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: 日本には慣れましたか？
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Atau, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
4: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
4: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
5: Yuki
0: adalah salju.
5: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
5: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
5: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
5: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
6: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
5: Nihon de.
0: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya
5: nani,
0: yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
5: Donna koto.
0: Atau hal apa? Sama seperti yang dilakukan harusang dalam percakapan.
5: Shitai
0: adalah bentuk tai dari
5: shimasu
0: yang berarti melakukan.
6: Ramen ga tabetai desu.
1: Saya ingin makan ramen.
5: Tabetai
0: adalah bentuk tai dari
5: tabemasu
0: yang berarti makan.
1: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
0: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
5: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Saya pergi adalah
5: Ikimasu. Ikimasu.
0: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
5: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Coba ubah bentuknya.
4: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
4: Daijoubu?
5: Daijoubu?
0: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
5: Daijoubu desu ka?
0: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
5: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
1: Bagaimana? Daijoubu?
0: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
7: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
7: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
2: Hokkaido? Ii ne.
7: Ato, tomodachi ni aitai desu.
2: Oya?
4: Daijoubu? Kao ga akai yo.
2: Haru-san no chiebukuro.
1: Selanjutnya, petua Haru-san. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Haru-san. Jadi kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
0: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda. Namun terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
1: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
0: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya Barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
1: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
0: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun Barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Ikuti episode selanjutnya

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 12 Oktober 2025.
1: Minasan konbanwa, ogenki desu ka? Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di pekan ini. Anda ditemani oleh Sigit Purnomo dan Mikko Velma. Nanti ada juga Ajiro Hadi yang akan membawakan laporan yang menarik ini. Ada seorang atlet yang menjadi juara panahan tradisional Jepang. Tidak lupa juga kami akan menyapa Anda yang sudah mengirim ataupun menuliskan komentar di Facebook. Tidak lupa juga ada lagu tentunya. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
2: Saudara pendengar, atlet Indonesia bernama Numair Edrisi meraih gelar juara dalam kejuaraan Yabusame di Hachinohe, Prefektur Aomori. Acara itu diselenggarakan di sebuah kuil bersejarah Kushihiki Hachimangu. Numair harus bersaing dengan peserta dari Jepang dan luar negeri dalam kategori Kachinukiseng atau pertandingan maut dan menampilkan keahlian